0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it.
4: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani, kesejahteraan diri kemati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salam Salakan FM. Ayo, sepanjang bulan dan juga ya sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini, kita semarakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Bukan di rumah saja, di premis perniagaan anda, di kenderaan lagi. Ini masanya kita rindu tengok kereta-kereta yang meriah dengan jalur gemilang kan. Dan di konti ni saja, bendera kecil ada ya, yang besar ada. Okay, apapun, saya Dili masih bersama-sama dengan anda. Dan hari ini juga Dili kongsi lagi untuk anda berlangsungnya pemilihan U12 dan juga U15 Piala Rhinos Cup Sandakan. Hari ini untuk pemilihan U12 bertempat di Padang Sintetik Kompleks Sukan Sandakan pada pukul 2 petang. Manakala esok pula bagi pemilihan U15 juga bertempat di tempat yang sama, lokasi dia Padang Sintetik Kompleks Sukan Sandakan, 2 petang hingga 5 petang. Jadi untuk adik-adik kita yang menyertai untuk pemilihan ini, semoga maju jaya ya, dan dipermudahkan segala urusan lagi insyaAllah. Sebab tu rezeki pula kali ini kan. Apa, jom kita lain lagi lagu. Lepas itu dia kembali bersama-sama dengan anda. Anda sedang mendengar Salakan FM. Bahujung minggu ini dia Mojo. Dan terus 90.1 teman setia anda.

Sejahtera negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Seksi, sini dia bersama Anita Sarawak. Baiklah, untuk anda yang kebetulan mungkin berada di Kota Kinabalu dan di daerah Tuaran khususnya, jangan lupa untuk hadir bersama-sama memeriahkan lagi konsert Irama Nurani yang mana berlangsung pada 8:30 malam ini bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, ya. Menampilkan beberapa artis popular tanah air. Kalau sebelum ini menerusi Sabah Berselawat, ini susulan daripada Sabah Berselawat sebenarnya. Sebelum ini kita ada UNIC kan, bersama lagi penceramah yang hadir antaranya Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji dari Sandakan. Dan untuk konsert Irama Nurani pula menampilkan The Musafir, Faz, Santiana Ramli, Kumpulan Rabbani, Tinggi ke Intifada, Amir Yukis, dan juga salah seorangnya lagi, ini dia pemilik lagu ini, menerusi lagu Bayangan Gurauan, siapa lagi kalau bukan Rahmat Mega. Sekali lagi di Dewan Sri Sulaiman Tuaran 8:30 malam ini. Terbitan RTM Sabah untuk pendengar dan juga penonton di RTM Sabah. Sarkan FM bersamamu.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

dengan gelang menajat cinta. Selamat pagi Jihad Bakar. Hai Didi, hai juga Jihad Bakar. Salam hujung minggu. Okey, untuk topik pagi ni berkenaan dengan cabutan bertuah ataupun lucky draw yang pernah anda dapat kan. Cabutan bertuah yang Jihad pernah dapat adalah sebuah kipas angin. Sampai sekarang masih diguna, sentiasa jadi peneman setia. Lagi-lagi sekarang ni musim panas, jadi keraplah jadi kegunaan utama di rumah. Wow, kipas angin Jihad boleh tahan Jihad ya. Dan selamat pagi, ini dagangan kita Paulus Kopong. Hai Bang D, selamat bertugas, selamat hujung minggu. Lucky draw yang besar saya pernah dapat, mesin basuh 7 kg, minyak masak 5 kg, wang tunai RM100 dan juga kupon kedai RM250. Aduh Paulus Kopong, kau ni memang bertuah lah nampak gayanya ya. Saya kalau macam setahun tu saya sertai lucky draw lah mana-mana lah kan, belum tentu dapat tau. Kenapa tu ha? Kau ajar lu tipsnya Paulus. Ada rezeki mesin basuh 7 kg lagi tu ya. Wang tunai, kupon kita 250, banyak tu kan. Awal itu dia syukur rezeki kan. Jadi untuk anda pula macam mana, kongsi bersama-sama dengan Didi 019-589-5858. Tetap ku cinta Projector Band Jovita Pearl. Untuk anda, salakan FM bersamamu.

Pengujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM. Apa aktiviti hujung minggu anda hari ini? Ya, semoga lancar semuanya. Dan untuk anda yang melangsungkan majlis ijab kabul, majlis satukan hati, satukan jiwa. Ah, itu dia majlis perkahwinan. Macam-macam majlis lah hari ini ya. Semoga lancar semuanya, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk tuan rumah tu yang menjemput ya tetamu-tetamu kita, sama ada dekat ataupun yang jauh, semoga bertambah-tambah diberikan rezeki lagi ya. Kita kasih makan orang kan, kita layan orang dengan senyuman manis, sapaan semuanya ya. Dan untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini juga, selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya, murah rezekinya, dan juga sentiasa gembira bersama orang yang tersayang. Kalau dapat hadiah, dapat sebiji kek, itu rezeki. Kalau tak dapat, tak apa-apa, yang penting doa untuk kita akan dilanjutkan lagi usia, semakin lama semakin meningkat ya. Dan sebentar lagi 8 pagi terus kita bawakan untuk anda 9 utama 9 pagi dari Pusat Betul RTM Angkasa Puri. Baik, diri nak kongsikan untuk anda kempen Derma Darah Bergerak untuk hari ini saja 8 Ogos berada di dua lokasi, yang mana 8 pagi tadi telah pun bermula di SMK Ilupura Bestari Batu 11 ya, di Dewan SMK Pura Bestari, dan pukul 9 pagi ini pula bertempat di Maiden Hypermarket Pentas Utama. Kalau kamu berbelanja di sana, jangan lupa singgah. Yang penting cukup tidur, sudah sarapan, anda sihat walafiat ya. Lepas itu boleh buat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum anda menderma darah. Itu dia setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Lain terus Seragam FM, ini dia Asyik.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Bersama.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman setia anda. Jam yang keempat. Hai, saya Didi. Masih lagi teman anda bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini, jam ini. InsyaAllah akan terus teman anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Baik, topik kita untuk pagi ini berkenaan dengan cabutan bertuah, lucky draw kan. Jadi kawan-kawan kita ni ada yang berkongsi di WhatsApp Satakan FM, ada juga yang berkongsi di TikTok pagi ni. Saya nak sapa dulu rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan Didi di TikTok Satakan FM. Terima kasih kawan-kawan. Kita ada Suliza dari Paitan, Pantai Boring Paitan. Ada Sarah dari Pulau Pinang. Selamat pagi Sarah. Ada Syamrin ataupun Din Boy. Selamat pagi Din Boy. Zal dari Buford. Apa khabar Yunus? Lagi kita ada Nafiza. Hai Nong, selamat pagi Nong. Tengah santai-santai di rumah ke tu. Lagi ada Nasri. Dan ada Fiz. Ada Ria. Kak Zafira. Kawan-kawan yang masuk. Ada Lina Alina. Dan mereka juga turut sempat berkongsi bersama dengan Didi untuk pagi ni topik kita berkenaan dengan hadiah yang mereka boleh dapat melalui cabutan bertuah. Amruddin Udin. Dan kita nak baca respon dulu kawan-kawan kita ni daripada Sarah. Oh, Sarah di Pulau Pinang. Masa tu dia masih disandakan lagi ya, sempena ulang tahun kilang roti dulu dia bilang ya. Dia pernah dapat hadiah. Hadiah apa sudah tu? Dia masih simpan. Oh, bekal. Bekal. Lagi kita ada Elina. Lina Elina. Dia pernah dapat dua kali. Tahun lepas pernah dapat mesin basuh. Oh, hebat. Lagi kita ada Visa. Pernah dapat kipas angin sempena APC. Sampai sekarang masih simpan rapi. Mantap. Ini memang apa tu, orang-orang berrezeki ni nampaknya ya. Ada saja hadiah diorang dapat kalau ada program di luar. Nanti kita bacakan lagi respon seterusnya. Selamat pagi Abang Haji Abdul Manap. Selamat pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Salakan FM. Zal, kalau lucky draw ni Didi, aku pernah juga lah dapat hamper katanya. Wow. Benji Paras dari Beluran, selamat pagi. Okey, ini pun pernah dapat juga. Masa sukan KPKT Lahada tu pun pernah dapat pembakar roti. Momen betul. Oh, hai Z, apa khabar? Bahagia tak terhingga dapat cabutan bertuah kan, betul. Dan sebenarnya cabutan bertuah ni kira macam rezeki yang menempel dengan kita lah. Bukan apa, kadang-kadang kita di rumah perlukan contoh pembakar roti, contoh kita punya kipas rosak, TV rosak kan. Siapa sangka kita hadir program hari tu, majlis hari tu, cabutan bertuah, dapat pula kita TV, dapat pula kita kipas. Kau tahu kan, sujud syukur tu, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Tak payah lagi kumpul-kumpul duit, cari duit nak beli baru, dapat percuma. Jadi itulah orang bilang ya, tuah ayam nampak ditaji, tuah manusia siapa yang tahu. Terus antarkan bersama Didi menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Jom kita lain dulu lagu, sebuah lagu lama bersama dengan Handy Black. Kalau nak dengar lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar, jangan lupa kita ada segmen Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam setiap hari di Salakan FM. Ini dia, kau yang bernama Seri. Anda sedang mendengar Salakan FM, bahujung minggu.

Hey, Mr. Item Berang, mahu kita pukul 9.32 minit pagi. Jangan lupa, ayo sama-sama kita sokong dan juga kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia kali ini dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Tahniah untuk anda yang telah pun mula untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis kenderaan, di premis perniagaan anda, di kenderaan anda juga ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi kan? Saya nak belanja anda jugalah ya. Boleh buka TikTok sekarang, tengok TikTok Sarakan FM, meriahnya konti Sarakan FM dengan jalur gemilang yang besar dan yang kecil ada juga. Okay? Dan sebelum kita bacakan lagi respon kawan-kawan kita pagi ini berkenaan dengan hadiah lucky draw jawatan bertuah, mungkin anda pernah terbaca di Telegram, di TikTok, di Facebook berkenaan dengan rakyat Malaysia yang mana akan menerima bantuan SARA RM100 one off sempena Hari Kebangsaan ya. Hati-hati, okey, di mana perkara ini ataupun info ini adalah tidak benar sama sekali. Selamatkan fakta tidak benar, anda boleh masuk ke web MyCheck Malaysia untuk dapatkan berita-berita yang sahih dan memastikan sama ada info-info yang dikongsikan itu adalah benar ataupun tidak. Dan kalau tidak pasti, jangan kongsi. Jadi untuk SARA untuk semua berkenaan dengan bantuan RM100 one off tu adalah tidak benar ya. Kementerian Kewangan mengesahkan hantaran ini adalah palsu. Hantaran yang tular ini telah disunting daripada hantaran asal pada tahun 2025. Dah ada kerja sudah dorang ni kan. Tular dah bagi terlampau rajin ya. Baiklah, dan terima kasih yang masih bersama-sama kita. Kita masih ada di TikTok ni, kita ada yang si Azwa Alizal Syawal Maksan. Assalamualaikum DJ kesayangan, cantik baju, masya Allah. Baju ini sudah 5 tahun lah bang, masih boleh pakai, alhamdulillah. Boleh request lagu ke DJ? Lagu apa tu? Aksarun Rima, selamat pagi. Dan kita ada Azwa, dia nak berkongsi hadiah cabutan bertuah lucky draw yang pernah dia dapat sebelum ini ya. Antaranya yang besar, dia bilang dapur gas sempena makan malam syarikat. Paling besar dia dapat dapur gas, paling kecil set-set pisau. Dan dia masih simpan, dia belum pakai lagi ya. Okay, kita ada Leila di Kampung Kenangan Manis. Hai Kak Leila, assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam, selamat hujung minggu semua. Cerita hujung minggu hari ni, mau pergi tempat orang kahwin sekejap saja lagi, tapi dekat juga di Kampung Jawa 1. Selamat baru untuk kedua mempelai, semoga berbahagia hingga ke jana. Untuk Makcik Haji Marhaya di Seri Taman, cepat sembuh Makcik Haji. Baik, topik dia, kalau Kak Leila pula pernah dapat jabatan bertuah hamper, smart jack dan wang tunai. Smart jack kita ni dia masih simpan, belum pakai lagi dia bilang. Tapi ialah bahagian kak, kalau kita dapat hadiah tu, kalau memang masih ada yang bagus lagi di rumah, dan kita mau pakai semua ya. Jadi simpan dulu, nanti bila perlu baru pakai ya. Kalau macam kita kebetulan ingin kan barang tersebut kerana rosak dan dapat pula rezeki, kita akan terus pakai lah ceritanya ya. Lagi tak ada Fiza. Hai Fiza, waalaikumsalam Fiza, apa kabarnya? Kak Fetty, kemana hari ini? Mau ke dapur, mau cuci kain, mau cuci piring, mau mengemas, macam-macam lah mahunya DJ. Selamat pagi juga untuk Kak Jumari Ameng di Tawau. Terima kasih yang berkongsikan anda punya respon untuk pagi ni. Jom kita lain lagi lagu. Sebelum tu saya nak sapa lagi Hai Didi Kamila Wong, selamat pagi, ceria di konti, terima kasih, alhamdulillah. Naka Ahmad Om Tommy, selamat pagi, terima kasih. Cinta Abadi, terima kasih. Terus layan 90.1 Anak Pucu. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Eva 17. Ini dia, Jangan Paksa Rindu. Anda sedang mendengar Rusana Gana FM, Bahujung Minggu.

Sebuah lagu nyanyian daripada Dark Me dengan lagunya yang terindah. Saya nak tunjukkan ucapan selamat ulang tahun perkahwinan, happy anniversary untuk Wawa dan juga suami tercinta Sis Wawa. Semoga berbahagia hingga ke jana, sakinah mawadah warahmah hingga ke penghujung hayat anda berdua ya. Biarlah maut yang memisahkannya. Amin. Dan saya doakan juga untuk mereka yang tengah berjuang ya, terutamanya kepada pejuang dua garis di sana, semoga dimurahkan rezeki anda untuk mendapat cahaya mata ya. Dan ada mereka yang sudah pun menempuh alam rumah tangga lebih daripada 10 tahun dengan pelbagai cara, apapun itu semua ujian. Dan saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda suami isteri, insyaAllah. Dan walau bagaimanapun, dengan ketiadaan cahaya mata itu bukanlah menjadi pengukur cinta anda ya. Dan pastikan ianya semakin hari semakin kuat, semakin sayang, okay? Dan terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama dengan Didi untuk pagi ini. Didi masih temani anda dan saya nak bawa anda untuk sama-sama, jangan lupa ikuti rancangan yang akan kita bawakan petang ini, iaitu segmen Silang Budaya dengan tajuk Dari Sandakan ke Pentas Juara, kisah jago tinju Muhammad Khairul Ikhwan. Di Sarawak dia juara ya, di Sabah dia juara. Jadi apa cerita adik ni, kita akan bersama dengan beliau pukul 3 petang ini bersama dengan DJ NY menerusi frekuensi 90.1 dan juga penerima langsung di RTM Click. Sebagai Inspektor Yasir dari IPD Sandakan, sebagai tuan ya, selamat bertugas untuk anda yang bekerja hari ini yang tengah berhujung minggu bersama keluarga. Selamat berhujung minggu, semoga terus bahagia, terus ceria dan terus terapkan aura positif dalam diri anda. Cinta abadi, terima kasih. Nira Fira, selamat pagi. Din Rock, selamat pagi. Oda, selamat pagi. Wawa, selamat pagi. Mr. Deep juga selamat pagi, terima kasih. Kita layan dulu lagu ini bersama dengan Ammar Haikal. Ini dia, Gila Bayang. Anda sedang mendengar Rasanakan FM, bahujung minggu.

bersama dengan Wings Sejati. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Sanakan FM. Dan jangan lupa malam ini kepada orang-orang Tuaran, ya, kepada anda yang berada di Kota Kinabalu, mungkin boleh datang ke Tuaran, Dewan Seri Sulaiman Tuaran, untuk memeriahkan konsert Irama Nurani yang mana bermula pukul 8:30 malam. Konsert Irama Nurani ini diadakan susulan daripada program yang berlangsung baru-baru ini juga di tempat yang sama, iaitu Sabah Berselawat. Dan Abang Syaf akan bersama dengan anda selaku pengacara malam ini, wakil dari Sanakan FM di sana. Jadi kamu boleh datang dan saksikan bersama-sama, ya. InsyaAllah kita akan bawakan juga menerusi siaran Facebook dan juga siaran di RTM Klik dan juga menerusi siaran RTM Sabah di Sabah FM. Baik, dan saya akan tinggalkan bersama dengan lagu seterusnya, dan selepas itu kita akan terus bawakan untuk anda lagu-lagu hiburan selama 2 jam tanpa henti dalam segmen Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Yang paling penting, terima kasih yang telah pun berkongsi bersama dengan Didi aktiviti anda pagi ini, dan juga apakah hadiah-hadiah yang diterima dalam cabutan bertuah Lucky Draw. Sesungguhnya tuah itu bukan semua orang dapat, bukan semua orang ada, kan. Rezeki tuah ayam nampak di taji tuah manusia, siapa yang tahu. Jadi kalaulah anda memerlukan, contohnya macam kipas angin, TV masa tu, dapat pula cabutan bertuah itu rezeki durian runtuh. Jangan lupa syukur kepada Yang Maha Esa. Okay, apapun, kita teruskan hiburan dalam segmen Zone Music selepas ini. Ini dia layan seketika Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, untuk anda. Alasan mendengar Sanakan FM.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

sajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.

Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda, MES dan aplikasi

Malah waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM 90.1, teman setia anda. Bah, hujung minggu. Selamat pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari ya, dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami di Sarakan FM 90.1. Jam terakhir, hai saya Didi, masih bersama-sama dengan anda, insyaAllah hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Itu dia 2 jam lagu-lagu hiburan tanpa henti, menghiburkan anda dalam segmen Zone Music, lebih music berbanding biasa. Semoga terhibur untuk anda, dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, lagu-lagu duet ya. Tema Zone Music untuk Sabtu hari ini, lagu-lagu duet, lagu-lagu featuring untuk hiburan kita bersama. Baiklah, jom kita layan dulu lagu ini, lepas itu kembali bersama dengan anda untuk jam terakhir Sarakan FM, terukir di bintang Yuna, bau jumingo.

Cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM yang ketika ini mendengarkan kita menerusi RTM Klik yang berada di Kota Kinabalu. Jangan lupa hadir malam ini ya bersama keluarga anda, rakan-rakan anda untuk memeriahkan konsert Irama Nurani bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pukul 8:30 malam ini. Ayo, sayang orang sama Adira, Salakan FM.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Insyaallah semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita, tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya. Bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. Insya Allah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita semua. Amin rabbal alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: Zoo. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Bersama
1: 12.16 minit tengah hari. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur. Manakala waktu solat fardu asar petang ini akan masuk pada pukul 3.34 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM jam terakhir. Didi masih bersama-sama dengan anda. Terus kita bawakan untuk anda segmen terakhir kami, iaitu Extra Musica.
0: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Baik, jom kita melakukan hiburan menerusi lagu-lagu antarabangsa ini bersama dengan lagu dari negara jiran kita, Filipina, bersama Moira De La Torre. Ini dia, Pau Baya. Maraming salamat po. Main terus Seragam FM Extra Musica.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring kuanangan
2: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Extra Musica di Sagra FM bersamamu.
1: Iya, itu dia lagu yang dipetik menerusi drama Autumn in My Heart, Prayer. Terus membayangkan dulu kita lepak depan TV tengok drama-drama Korea, ya. Sekarang ni lagilah mudah untuk mendapatkan akses drama-drama Korea ni, kan. Kalau saya pulang ke rumah, mak, kau sudah tengok ini? Sudah habis, sudah. Dia bilang, oh, oi. Apapun, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami sambil-sambil makan tengah hari, ya. Diharapkan ketenangan itu sentiasa mendampingi anda ke manapun anda berada dan ke manapun anda pergi. Kepada yang bekerja hari ini, selamat bertugas sekali lagi. Selamat beristirahat untuk tengah hari ini. Jangan lupa makan tengah hari. Dapatkan tenaga anda kembali lepas sambung semula untuk petang hinggalah ke malam hari nanti. Jom kita lain lagi lagu untuk segmen Extra Musica ini. Sekali lagi jangan lupa untuk petang ini di Sanakan FM kita bawakan untuk anda, iaitu sempena dengan Silang Budaya, kita bawakan sebuah tajuk dari Sanakan ke Pentas Juara bersama dengan kisah jago tinju Muhammad Khairul Ikhwan. Adik Khairul ni akan bersama-sama kami di konti pukul 3 petang ini. Ini dia Johannes La Camisanera untuk anda lain terus. Selamat datang Extra Musica.

Jam celik berjam celik, 7 jam saya bersama dengan anda sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi semoga anda semua terhibur dan juga malam semasa dibawakan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Satu tengah hari kita akan terus bawakan pendengaran anda untuk ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Selepas itu anda akan ditemani rakan tugas DJ NY, Norkia Yusof akan bersama dengan anda hingga ke pukul 7 malam ini dengan pengisian menarik santai hujung minggu. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus 90.1. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Simon Borhan dan juga bersama Hasbi. Selamat, saya tinggalkan anda menerusi lagu terakhir ekstra musik ini. Dia dipetik menerusi filem Dilwale Gerua untuk anda pemilih-pemilih setia. Syarukan Kajol, semoga terhibur untuk anda. Lain terus ekstra musika, salakan FM. Selamat berhujung.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman? Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Seragam FM bersamamu.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes.
5: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY di Konti Sana Kedai FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. Satu minit satu fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody.
2: Party, party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
2: Santai FM bersama.
5: Let's go.
6: Yeah. Okay, give it to me.
2: Yeah. Bersama.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sana Kedah FM bersama aku selama berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sana Kedah FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakan FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakan FM bersamamu.
1: Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam, Sakan FM bersamamu.

0: Pandangan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

fokus utama berita petang ini. Zona terus diperkukuh bagi bantuan ancaman keselamatan. Kerajaan terus komited utamakan keselamatan pengunjung luar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norki Yusof, inilah berita Sandakan FM 8 Ogos 2026.

0: Budaya Radio RTM.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Saigan FM bersamamu. Dan sekarang ini dibawakan untuk anda rancangan Silang Budaya untuk edisi Sabtu 8 Ogos 2026 ya. Okey, pastinya untuk anda yang bersama kami juga live di Facebook rasmi Saigan FM bersamamu, selamat petang diucapkan. Terima kasih sudah meriah bersama dengan kita live petang ini. Okey, nampaknya ramai peminat jagoh tinju Muhammad Mata Khairul Ikhwan bersama-sama dengan kita di Konti Sanakan FM. Okey, selamat datang ke Konti Sanakan FM, Ikhwan.
2: Selamat datang, terima kasih.
1: Sihat ya petang ni?
2: Ya, sihat.
1: Okey, dan Ikhwan juga ditemani oleh coachnya iaitu Encik Irwandi Kalai ya.
2: Ya,
1: ya, sihat juga petang ni ya.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Awal lagi orang datang ke Konti Sanakan FM, yang mana petang ni kita akan berkongsi kejayaan, berkongsi pengalaman bersama dengan kisah jago tinju Muhammad Khairul Ikhwan ya. Okey, yang pertama Ikhwan, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang diri dan juga latar belakang sikit je.
2: Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairul Ikhwan. Saya asal dari Sabah, Sandakan Sabah. Dan saya start boxing sejak umur 12 tahun. Dan sekarang umur saya sudah 16 tahun.
1: Sejak umur 12 tahun ya. Okey. Dan Ikhwan ya, mungkin macam mana bermulanya minat Ikhwan terhadap sukan tinju ni?
2: Bermulanya minat saya terhadap sukan tinju ini sebab ayah saya kenalkan saya dengan sukan tinju ni. Dan first time saya nampak sukan tinju ni, ayah saya tunjukkan petinju Manny Pacquiao dan saya pun terinspirasi dengan petinju Manny Pacquiao.
1: Sebenarnya bukan selalu ada kita tengok anak muda yang meminati sukan tinju ni ya. Tapi Ikhwan lebih ke arah itu. Okey, jadi mungkin Ikhwan ya, apa yang membuatkan Ikhwan memilih tinju berbanding sukan-sukan yang lain?
2: First, saya minat sukan tinju ni sebab sukan tinju ni ialah salah satu sukan yang lasak. Sebab saya dari suka, saya dari dulu suka jenis sukan-sukan yang lasak seperti sukan tinju. Sukan tinju ni ibarat mentes kita punya diri lah, seberapa kuat kita.
1: Iya, itu dia ya. Okey, untuk yang baru saja bersama kami, okey, sekarang ni saya bersama dengan Muhammad Khairul Ikhwan. Kita panggil Ikhwan je lah kan. Okey, kita akan berkongsi kisah jago tinju bersama dengan Muhammad Khairul Ikhwan. Dan sekarang ini kalau anda boleh saksikan kami live di Facebook Saigan FM, Ikhwan juga ditemani oleh coach yang bertanggungjawab membawa Ikhwan, okey, dalam masukan tinju ni, iaitu Encik Irwandi Kalai juga ya. Okey, Ikhwan, kita sambung lagi. Mungkin Ikhwan boleh kongsikan sejak bila mula serius lah, yang betul-betul serius apa ni, dalam sukan tinju ni?
2: Saya mulai serius pada sukan tinju ni sejak umur start serius dekat 15 ataupun 16 tahun. Sebab saya pernah berhenti dekat sekitar 1 tahun dari sukan tinju ni. So time tu saya start dari umur 12 tahun. Saya belum ambil boxing ni sebagai sukan yang serius lah. Tapi start umur 15 saya mulai ambil sukan tinju ni sebagai sukan yang serius.
1: Sehingga dinobatkan sebagai juara ya, Ikhwan. Okey, nanti kita akan kongsikan. Okey, jadi mungkin dari segi rutin latihan lah kan Ikhwan, mungkin boleh kongsikan sebelum hadapi sesuatu kejohanan besar ni, terutamanya macam mana rutin Ikhwan?
2: Rutin kami ialah training dekat 6 ataupun 7 kali seminggu. And every day almost maybe like 2 jam lah training. Jadi kalau memang mau dekat pertandingan, memang jadual training memang padat.
1: Tak boleh skip.
2: Ya, ya, makanan pun strict, kena anu, kena jaga kalau tidak overweight.
1: Disiplin. Yes. Nanti coachnya akan cerita juga tu kan. tips-tipsnya. Okey, jadi mungkin Ikhwan ya, mungkin boleh kita tahu juga dari segi mental lah,
2: mental.
1: Ikhwan kan. Bagaimana Ikhwan mempersiapkan diri sebelum naik ke gelanggang?
2: Sebelum saya naik ke gelanggang, saya selalu buat persiapan mental, tawakal dengan Allah.
1: Tawakal.
2: Sebab bila saya
1: selalu kena marah ke Ikhwan oleh coach?
2: Andalah.
1: Dah jugalah. Okey.
2: Coach orang baik.
1: Wow, itu dia. Okey.
2: Persiapan mental saya itulah, saya selalu tawakal.
1: Ya. Yeah.
2: Apalagi. Itu salah. Saya selalu buat diri saya ni. Untuk saya percaya dengan diri saya yang saya boleh.
1: Dengan azam, ya, semangat azam. Kan daripada coach Ikhwan juga. Okey, dan pastinya kami juga di Sanakan FM ya ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan Ikhwan dalam meraih pingat emas BAM ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit tentang kejayaan yang diraihkan ini dan juga macam mana perasaan bila diumumkan sebagai juara.
2: Perasaan saya bila diumumkan sebagai juara tim DBM Championship ini memang sangat-sangat happy. Sebab itu saya punya first pro fight setelah 3 ataupun 4 tahun bertanding di amatur. So, bila first time saya menang pro ini memang rasa terharu. Memang rasa sangat-sangat happy lah. Sebab saya punya kerja keras, ibarat orang bilang macam terbayar. Orang bilang.
1: Terbalas kan? Ya, terbalas. Mungkin apa boleh Ikhwan cerita sedikit tentang kejuaraan tersebut? Menobatkan Ikhwan sebagai juara.
2: Macam mana?
1: Mungkin boleh kongsikan sedikit kejohanan yang Ikhwan bertanding tu sampai dinobatkan sebagai juara. Bertanding di mana tu?
2: Saya dinobatkan sebagai juara bila saya bertanding di BAM Championship dan menang lawan yang lebih tua daripada saya. Kan time tu saya kan saya baru 16 tahun. So lawan saya ni 19 tahun lah.
1: Okey, tapi Ikhwan telah pun dinobatkan sebagai juara ya. Itu satu kejayaan yang cukup besar sebenarnya Ikhwan dan juga menjadi titik permulaan dan juga seterusnya semangat untuk Ikhwan ya untuk lebih ke depan lagi. Okey Ikhwan, mungkin boleh cerita sedikit lah siapa orang pertama yang terlintas di fikiran Ikhwan sendiri selepas kemenangan tersebut?
2: Orang yang pertama terlintas di fikiran saya ialah ibu bapa, sebab ibu bapa yang bantu saya dalam sukan tinju ni sebab dong support saya. And second, saya punya coach, sebab saya punya coach yang latih saya.
1: Kan, yang bekerja keras. Itu dia. Okey, sebagai anak jati Sandakan, kan Ikhwan, mungkin dari segi makna kemenangan ini kepada Ikhwan secara peribadi.
2: Makna kemenangan ini terhadap saya ni memang orang bilang
1: sangat besar kan?
2: Ya, sangat besar sebab ini first pro fight saya lagi.
1: Satu permulaan. Itu dia. Okey, nanti kita mau tanya coach pula. Okey coach, yang bersama kita petang ni ramai sudah yang bersama dengan kita di live Facebook rasmi Sakan FM. Terima kasih. Okey, boleh terus saksikan kami sekarang ini melalui Silam Budaya berkongsi kisah jago tinju Muhammad Ikhwan, Muhammad Khairul Ikhwan dan juga Irwan Wandi ataupun selaku coach kita pada hari ini ya. Okey, mungkin boleh kita kongsikan bersama ya coach, mungkin ada tips lah untuk anak-anak muda di sana yang mungkin teringin mencuburkan diri dalam bidang ataupun sukan tinju ni.
3: Okey, untuk selalu kita panggil benda macam ni sebagai pemula. Pemula untuk anak-anak yang muda-muda di luar sana tu, sebenarnya banyak yang kita nampak bila kita tengok sukan tinju ni, namanya pun bertumbuk. So nampak, oh nampak ganas, nampak sakit. Sebenarnya dia bukanlah seperti yang orang sangkakan. Sama juga dengan sukan-sukan lain, taekwondo, karate.
1: Betul
3: kan? Sebab di semasa lain kita titik beratkan juga soal keselamatan student ataupun petinju tersebut. Jadi untuk yang pemula di luar sana, pastikan kamu ada minat dan satu dorongan orang tua lah. Tanpa support dari family, benda itu susah juga menjadi.
1: Itu dia ya, tips daripada coach iaitu Encik Irwan J. Kalai. Okey, dan kembali kepada Muhammad Ikhwan, mungkin apa impian Muhammad Ikhwan selepas ni setelah menjuarai kejohanan pingat emas BAM ni?
2: Impian saya lepas ni, lepas perlawanan dari BAM Championship ni, saya akan just keep fighting saja di pro fight sampailah saya dapat belt.
1: Itu belt. Dia dengan sokongan padu bukan saja daripada keluarga tetapi utamanya yang berada di sebelah Muhammad Ikhwan ni ya. Okey, untuk remaja-remaja di luar sana kan, Muhammad Ikhwan, apa pesanan Muhammad Ikhwan mungkin untuk menarik mereka minat dalam sukan tinju ni?
2: Pesanan saya untuk remaja-remaja luar sana untuk yang ingin mencebur dalam sukan tinju ini, saya sangat rekomen sukan tinju ini sebab sukan tinju ini membuat kita naik kita punya self confidence, dan membuat kita lebih kuat. Sebab bila badan kita ini lebih kuat, kita pun yakin dalam untuk membuatkan apa-apa saja perkara dalam hidup.
1: Betul. Okey, Muhammad Ikhwan ya, mungkin dalam masa yang terdekat ni apa perancangan ataupun sasaran Muhammad Ikhwan sendiri?
2: Sasaran saya next ni, untuk next ni saya mau just keep fighting di apa orang bilang pro career saya, enggak lah saya apa orang bilang dapat belt ataupun dapat duit lah orang. Saga saya.
1: Ya. Okey, kita doakan. Dan mungkin boleh kita tahu juga dari segi cabaran-cabaran yang mungkin pernah dilalui oleh Muhammad Ikhwan sendiri ada?
2: Ya, kalau cabaran dalam sukan tinju ini yang banyak sebab kadang-kadang kalau setiap kali saya bad performance ataupun saya perform tak bagus di pertandingan kah atau training kah, setiap kali saya gagal saya rasa macam mau keluar saya dari sukan tinju ini. Tapi saya tak boleh biarkan benda itu terjadi sebab tujuan saya dalam sukan tinju ini, apa yang saya mau capai dalam sukan tinju ini lebih penting daripada apa yang saya rasa.
1: Betul. Apa ni Muhammad Ikhwan apa ni melawan perasaan. Ya, melawan perasaan. Apa ni yang apa ni mempengaruhi kan. Okey. Dan coach sendiri ya, macam mana coach melihat anak-anak muda sekarang ini terutamanya dalam sukan tinju ni?
3: Okey, bila kita sentuh tentang anak-anak muda, banyak kita nampak dalam sosmed, dalam social media, Facebook dan sebagainya. Terutamanya di Sandakan ni lah.
1: Iya, terutamanya di Sandakan.
3: Sekarang ni saya sudah 42 tahun.
1: Wow.
3: Umur 42 tahun. So banyak sudah yang saya nampak kes gaduh di sekolah, kes bully dan sebagainya. Jadi kenapa kita sarankan, walaupun saya tak berapa pasti lah sukan tinju sudah boleh masuk dalam sekolah atau tidak, tapi itu benda tu sudah kita lama sudah kita cuba mohon, sebab kalau cakap tinju is sukan yang keras dan ganas, sebab dia cuma use dua tangan and then punches tumbuk ke kepala. So sama juga dengan sukan lain, like taekwondo, can kick kepala. Jadi satu harapan saya kepada orang di luar sana ataupun remaja lah, khususnya remaja, cuba elakkan yang bergaduh di luar, benda-benda tak bagus, terutama yang anak-anak sekolah ni. Okay, so apa benefit dia bila kau masuk dalam sukan tinju ni? Okay, kau bergaduh di luar yang tanpa protection, lepas tu let's say kalah, dapat apa? Tiada dapat apa-apa.
1: Betul.
3: Kena tangkap polis dan sebagainya. Tapi bila kamu masuk di aliran yang betul, contohnya sukan tinju, dalam perlawanan, dalam kau bertumbuk di atas ring sana tu, segi keselamatan kau ada, tak kena tangkap polis.
1: Betul.
3: Tiada kes yang buruk.
1: Bila menjadi juara,
3: bila kau menang, banggakan orang tua, sekolah.
1: Betul.
3: So benda tu lebih banyak benefit dia ke arah yang baik bila menceburinya.
1: Itu dia ya. Okey. Dan mungkin coach melihat sendiri Muhammad Ikhwan kan, setelah bergelar juara, mungkin apa harapan dan juga impian coach terhadap Muhammad Ikhwan sendiri?
3: Oh, ini kena belajar makan. Okey, harapan saya untuk Khairul, teruskan selagi minat dalam sukan tinju, dan coach punya target yang terdekat ni untuk kamu, next year is Saga di Sandakan. So Khairul akan
1: menyertai ya,
3: menyertai sukan Saga, dan selepas itu mungkin saya akan selagi dia masih masih memerlukan memerlukan saya di gym sana, saya akan bantu untuk dia pergi lebih jauh lah. Orang cakap selagi saya larat, saya buat.
1: Inilah apa orang kata tulang belakang kejayaan Muhammad Ikhwan sendiri ya. Muhammad Ikhwan. Okey, Muhammad Ikhwan ramai sudah bersama dengan kita. Ada Jumaya Salim terbaik kata dia. Alhamdulillah nasihat juga penerus bakat arwah atuknya. Tahniah, semoga terus maju jaya dicapkan. Terima kasih juga untuk ke Mush Haiz. Tahniah, semoga terus maju jaya. Ada tadi saya terbaca juga dia ada komen coach juga tadi terbaik kata dia. Terima kasih. Okey, dan mungkin kita dekat sudah dengan penghujung statement kita melalui Islam Budaya, kerana waktu solat fardu asar akan berkumandang 3.34 minit petang. Okey, dan mungkin akhir sekali lah Muhammad Ikhwan, mungkin harapan dan juga pesanan sekali lagi untuk anak-anak muda yang bersama kita di Facebook dan juga mendengarkan siaran Sakan FM.
2: Okey, harapan saya dalam sukan tinju ni, saya berharap saya dapat capailah apa yang saya mau ni sebelum sebelum saya masuk mungkin dalam alam pekerjaan ke atau yang sudah berkawin ke. Saya harap saya sudah capai apa yang saya mau, sebab sukan tinju ni ialah betul-betul saya punya tujuan hidup orang.
1: Betul. Dan pastinya kita harapkan Ikhwan akan meraihkan lagi banyak kejayaan selepas ini ya. Okey, untuk anak muda juga jadikan nama Wati Ikhwan juga sebagai idola untuk sukan tinju ini, kerana dia telah pun menjuarai pingat emas ya sebelum ini. Jadi tahniah sekali lagi kami ucapkan Muhammad Ikhwan. Okey, jadi sekali lagi terima kasih kepada coach. Okey. Bersama dengan kami di Sakan FM. Terima kasih juga untuk Ikhwan, semoga terus berjaya ya. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama kita, ramai Ikhwan, peminat-peminat Ikhwan ni.
3: Senangkan okay. Sekali bertemu.
1: Ada Majid, Majid bilangnya mantap. Terima kasih juga di Farida, mantap coach katanya. Terima kasih. Wow, ramai yang menyaksikan kita petang ni live di Facebook rasmi Sakan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih juga untuk rakan penerbit DJ Didi yang bersama dengan kita juga menyediakan teks kita untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk rakan teknikal Hasbi Salamat. Kami akan terus bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, terima kasih untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Zaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? InsyaAllah, semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita, tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya. Bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. InsyaAllah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati rezeki kita semua. Amin rabbal alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

bertugas selama bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan selama memandu dan juga yang sedang merehatkan diri selama istirahat, kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

Dekat FM bersamamu. Santai hujung minggu. Baik, terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu 90.1 dan kita kongsikan dulu di mana Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi negara. Di mana pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena tersebut dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu yang melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Okey, itu dia berkaitan ya dengan Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November nanti. Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersama bu. Kita kongsikan daripada Petra Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ketika terdedah kepada cuaca panas, seseorang individu berisiko mengalami kehilangan cecair tubuh, seterusnya mengakibatkan dehidrasi. Dan kehilangan cecair tubuh boleh mengakibatkan keletihan, sakit kepala, sembelit ataupun kulit kering ya. Dan dehidrasi yang melampau boleh mengakibatkan tekanan darah rendah, sawan, pengsan dan juga kerosakan buah pinggang. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk memastikan pengambilan air kosong yang secukupnya untuk menghindari daripada penyehidratan yang memberi kesan terhadap kesihatan, khasnya ketika menghadapi keadaan cuaca yang panas.
2: Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan. Bye.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah peruntuk lebih RM100 juta tajaan biasiswa tahun ini. Program bimbingan usahawan ditambah baik bantu tembusi pasaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Afrin Hanif, dalam berita Sabah FM.

hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Kekal bersama kami.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Sebentar lagi Utama 5 petang. Utama 5 petang.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya

0: Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
1: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari.
1: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdedah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Setakat ni petang-petang keluar juga main, tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Pulang tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan, bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
1: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun depan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
1: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komited terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman? Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami melalui lagu-lagu Santai Kenangan untuk ke edisi Sabtu hari ini 8 Ogos 2026. Ya, masih bersama dengan saya DJ NY dan juga bersama dengan penolong jurutera bersama dengan Hasbi Salamat. Kami akan bersama-sama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, kita bawakan terlebih dahulu lapor terus konsert Irama Nurani yang berlangsung malam ini dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran bersama dengan rakan setugas yang berada di sana, DJ Shaf. Silakan Shaf.
1: Baik, terima kasih DJ NY di Konti Sanagan FM. Ketika ini Abang Shaf berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran di Kota Kinabalu dan pastinya pada malam ini kita ada konsert Irama Nurani RTM Sabah yang buat julung kalinya diadakan. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga pada petang ini dalam keadaan yang baik. Seterusnya melancarkan lagi persiapan akhir yang ia dilaksanakan oleh RTM Sabah untuk memberikan satu konsert yang bakal diingati kepada penonton yang hadir pada malam ini. Dan pastinya ada juga yang tertanya-tanya siapakah artis yang bakal menghiburkan kita pada malam ini. Kita ada artis daripada Sabah, kita juga ada artis daripada Semenanjung Malaysia. Ha, antaranya kita ada Norfas, kita ada Santiana Ramli, juga bersama dengan kumpulan The Musafir. Dan kepada anda yang ingin mengimbau nostalgia dengan lagu-lagu nasyid, malam ini juga kita akan berhibur bersama dengan kumpulan Rabbani. Seterusnya kita ada Rahmat Mega dan juga Amir UK. Okay? Dan untuk makluman juga kepada semua, malam ini bukan sekadar hiburan sebab kita kena dengan tema pada malam ini iaitu Nurani. Dan apabila kita sebut tentang Nurani, sebenarnya ia menggambarkan sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Dan pastinya malam ini kita bukan sekadar ingin berhibur tetapi mahu menyentuh jiwa menerusi untaian bait-bait lagu yang penuh dengan mesej kedamaian, kasih sayang dan ketuhanan. Dan istimewa juga pada malam ini, konsert Irama Nurani akan dihadiri oleh yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Jadi kepada anda warga Kota Kinabalu yang tinggal di kawasan daerah Tuaran ini ataupun mungkin ada yang dalam perjalanan ke Kota Kinabalu pada hari ini, jangan lepaskan peluang. Malam ini mari sama-sama kita saksikan konsert Irama Nurani dibawakan secara langsung dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran pukul 8.30 malam. Dan masuk adalah percuma. Kepada anda yang mungkin tidak dapat bersama kami pada malam ini secara langsung di Dewan Seri Sulaiman, jangan risau, anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung menerusi Facebook rasmi RTM Sabah dan juga menerusi RTM Klik. Baiklah, sekian dahulu lapor terus daripada Abang Syaf di sini. Dan untuk itu kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Sanagan FM. Silakan DJ NY.
0: Baik, terima kasih DJ Syaf yang berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran yang berkongsi berkaitan dengan konsert Irama Nurani yang berlangsung malam ini di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ya, pasti DJ Shaf akan menjadi pengacara malam ini. Jadi jangan lupa saksikan konsert Irama Nurani yang berlangsung malam ini di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Terus bersama kami Sanagan FM, bersamamu merusi lagu-lagu Santai Kenangan.

berita semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: malam yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal ya bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu masih terus bersama dengan saya DJ NY selama berjumpa minggu untuk anda semua. Dan pastinya inilah masa yang terbaik untuk anda bersama dengan keluarga anda ataupun anak-anak anda. Dan juga gunakan masa ataupun cuti rehat anda dengan sebaik-baiknya ya. Lupakan seketika tentang hal-hal kerja kerana mungkin masa yang anda luangkan ini bersama dengan keluarga ataupun anak-anak anda adalah masa yang cukup berharga dan juga akan diingati oleh anak-anak anda. Jadikan masa anda ini sebagai kenangan dan juga memori yang terbaik untuk keluarga dan juga anak-anak anda ya. Jadi gunakan masa rehat anda, lupakan seketika tentang hal-hal kerja, gunakan masa dan juga cuti anda dengan sebaik-baiknya untuk keluarga yang tersayang. Dan jangan lupa terus layan Sanakan FM bersamamu di tempat anda.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Baik, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda, kekal di frekuensi 90.1. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstreaman langsung ya di RTM Klik, di mana jua anda berada. Baik, kita kongsikan di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM, bersamamu 90.1.

0: ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Kamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Sonakan FM bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk ke jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Bersama kami, jam yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu. Variasi lagu yang terbaik di Sanakan FM 90.1.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: YouTube.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes,

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Bersama, puas muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap.
2: Wow, wow,

bersamamu. Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring kuanangan
0: Ponsikau Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak.

daratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Terima kasih kamu yang terus dengar RNR hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Sudah pun masuk di jam yang kedua, kita nantikan jam yang ketiga. Kita akan bawakan secara langsung konsert Irama Nurani. Julung kalinya diadakan untuk hari ini yang kita siarkan ataupun kita bawakan secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Hari ini 88, satu kali lagi Edwin mau sebut hari ini 88, cantik kan tariknya, merupakan sambutan Hari Kucing Sedunia. Wow, okay. Ramai peminat kucing ni kan. Jadi kalau sambutan ini dilangsungkan setiap tahun pada 8 Ogos untuk menghargai kucing dan juga meningkatkan kesedaran berkenaan dengan kebajikan kucing, lepas tu berkenaan dengan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, begitulah kan. Dan sudah semestinya menjaga kucing. Mesti ramai peminat kucing ni kan. Kalau anda memang meminat kucing dan ada kucing di rumah, cuba kongsikan berapa ekor kucing yang kamu ada di laman WhatsApp kami 019-490-4848. Edwin dulu sebelum pindah ke Sabah, saya ada 2 ekor kucing. Satu ekor kucing itu tidak panjang hayatnya. Yang satu ekor kucing lagi sempat ataupun saya bawa balik ke KK, sampailah ke penghujung hayatnya. Kira lama juga lah, 7 tahun, 8 tahun juga lah usianya kan. Jadi Edwin memang suka kucing, tapi untuk buat masa ini nanti dulu. Kalau ada kucing lain nanti dulu, kecuali ada orang bagilah kan. Cuma kamu kongsikan berapa ekor kucing yang kamu ada, sebab mesti ada yang lebih 10, lebih 5, kira banyak sih itu kan. Kongsikan di WhatsApp kami 019-490-4848. Cerita pasal hari kucing.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga dengar kami di saluran My Preview 707. Weh, ramai yang hantar respon juga di WhatsApp kita ni cerita pasal kucing ni. Macam Emma, dia bilang dia ada kucing 3 sejak. Ada pun hilang ya, tanpa jejak. Ini kalau kucing yang biasa keluar masuk rumah tu kan, kadang-kadang merayau, hilang dan pulang-pulang. Lepas tu si Rosie pula, dia bilang dia ada 1 ekor kucing dia. Warna dia bulu hitam putih. Makanannya ikan basung rebus campur nasi. Bulan 9 ni umurnya 1 tahun sudah. Ui, mewahnya makanan. Mahal ikan basung tu. Tapi itulah kan, kalau orang bilang sayang pencinta kucing, memang dia akan bagi makanan yang terbaik lah untuk kucing dia kan. Wey, comel lah, bulu hitam putih. Okey, lepas tu kita ada juga si Pili. Dia ada 13 ekor kucing. Rumahnya sana pitas. Fuh. 13 ekor ya. Ini mesti kandangan dia ni mesti besar-besar ni kan. Mesti kasih sedia ruangan yang besar. Dia tidak boleh terlalu sempit. Lepas tu ada yang di rumah lain lagi, yang di kandang lain lagi. Dia tidak boleh semua sekali. Lepas tu dia bilang dalam 13 ekor tu, 3 ekor kucing Parsi. Fuh, comel kucing Parsi. Ini mesti betul-betul kadang-kadang kenapa banyak kucing di rumah tu, dia ayalah anak beranak. Bilang kan kalau kucing ada satu pasang ni beranak lagi, ada lagi anak jana, dan begitulah, itulah makin banyak, makin lama makin banyak kan. Tapi kalau cerita pasal kucing tu, siapa-siapa pun yang cinta kucing ni memang syok lah kan. Ada yang boleh bawa tidur, ada yang orang bilang sombong-sombong sikit, macam-macam lah perangai ni kan. Okay, itu cerita pasal kucing. Terima kasih untuk respon kamu di WhatsApp kami. Selepas ini 7.30 malam, kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM, dan juga kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Dan bagi panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 7.45 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan terus, ini dia Aiman Tino, Irama Kita, Sabah FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

Kita. Hello semua, saya Arlie Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Usahawan tempatan Sabah disaran mendaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED, bagi memperluas pasaran produk dan perkhidmatan mereka ke peringkat global. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, ketika ini jumlah usahawan yang berdaftar dengan MATRED amat kecil, iaitu 261 syarikat berbanding 12,000 syarikat berdaftar dengan MATRED di seluruh negara. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SEDCO SEED di Kota Kinabalu. MATRED menyediakan geran pemasaran untuk pasaran luar negara sekitar RM300,000 untuk menyertai ekspo. Justru, usahawan tempatan perlu merebut peluang itu bagi mempromosi produk mereka. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET terus diperkukuh bagi memastikan latihan yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, perkembangan teknologi memerlukan tenaga kerja tempatan menguasai kemahiran baharu serta fleksibel terhadap perubahan lanskap pekerjaan. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Belia dan Sukan telah memeterai 180 jaringan kerjasama bersama pelbagai rakan industri. Langkah berkenaan bertujuan meningkatkan kualiti latihan berasaskan industri sekaligus meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut ke-18 di Pinampang.

Tiada kesalahan dikesan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu yang dilaksana di Pasaraya dan Kedai Runcit di beberapa lokasi sekitar luar Bandar Tawau, sekaligus mencerminkan tahap kesedaran dan komitmen peniaga di Tawau mematuhi undang-undang ditetapkan. Bagaimanapun, KPDN Tawau akan terus memperhebat aktiviti pemantauan dan penguasaan secara berkala bagi memastikan pematuhan dapat dikekalkan. Dalam operasi sama, KPDN turut memberi advokasi kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS, khususnya bagi kenderaan dan sektor yang layak. Langkah itu bagi memastikan penagihan subsidi diesel dilaksana secara lebih bersasar dan berkesan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus. Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni kerohanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sanjana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Kick dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba bersama Edwin dalam Relax dan Rehat sampai 12 tengah malam nanti. Okey, kita sudah masuk jam yang ketiga dan kita akan bawakan siaran langsung konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman sebentar saja nanti. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus dengar kami di siaran Sabah FM, bukan saja di frekuensi tetapi juga di RTM Klik. Kalau di WhatsApp tadi ni pun ada yang hantar gambar dia sudah pun berada di dalam Dewan Sri Sulaiman, iaitu Han dari Beaufort. Wow, jauh dari Beaufort hadir kan. Terima kasih Han. Ya awal lagi tadi dihantar gambar dalam 7:30 gitu kan, dia sudah berada di dalam Dewan. Wow, memang meriah lah kan. Jadi harapnya apa yang kita sajikan malam ini, konsert Irama Nurani bersama dengan artis yang kita tampilkan, juga menyajikan satu lagu yang lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, dakwah begitu kan. Okey, itu akan kita bawakan sekejap sejak nanti, dan anda juga boleh saksikan secara langsung di media sosial kami RTM Sabah dan juga di RTM Klik untuk visualnya. Okey, kita nantikan sekejap saja nanti untuk konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Lain terus Sabah FM, Bagus Ba.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rock Bunny, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus banget.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sakiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sarjana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Syahdan Al-Qisah. Maka terbentanglah sebuah persada, tempat berhimpunnya segala rasa yang terpatri di lubuk jiwa. Konser Ira.

0: dikemas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan maruah kamu adalah suci, yakni haram dicabuli sesama kamu. Sebagaimana sucinya hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahkan setiap orang hanya menanggung dosanya sendiri. Bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, ya Allah, saksikanlah. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali.

karena selain itu, yaitu melalui amalan-amalan yang kamu anggap kecil dan remeh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih sentuhan, jembari seni, pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, irama nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama dalam konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kalau tadi kita dengar pantun dalam bahasa Melayu, ini saya bawakan pantun dalam bahasa Bajau. Boleh? Boleh, baik.
1: Silakan.
0: Silakan, baiklah dia.
1: Sikit lagi tu sampai.
0: Susubu Arab memias suka, suka kinukur binuat en selanbana. Ia nampar jama tuaran alap konsert irama nurani songam tu alap banda.
1: Wow.
0: Baiklah, saya Tahir Sain, pengacara untuk majlis malam ini dan saya tidak kesorangan. Silakan Syaf.
2: Ya, saya Syaf Hafiz, penyampai radio Sandakan FM. Dan pada malam ini pastinya Dewan Seri Sulaiman Tuaran bakal menjadi saksi kerana buat julung kalinya kita bawakan konsert Irama Nurani RTM Sabah. Berikan tepukan.
0: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makluman, konsep Irama Nurani pada malam ini bersiaran secara langsung menerusi stesen-stesen radio RTM Sabah. Pastinya Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM, Sabah BFM, Keningau FM serta siaran penstriman langsung melalui RTM Klik.
2: Ya, dan sebelum kita terbang lebih jauh lagi Tahir, kita juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan isteri yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Hajah Julia binti Salak. Berikan tepukan. Juga kepada barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat, datuk-datuk, rakan-rakan strategik, dan pastinya kepada anda semua yang menyaksikan konsert Irama Nurani 2026.
0: Benar, Syaf. Melodi yang bakal disajikan malam ini adalah refleksi kepada keindahan seni yang mendidik jiwa, merentasi alunan lagu tradisi, nasyid kontemporari serta lagu-lagu menggamit kenangan.
2: Ya, dan apabila kita sebut tentang nurani, Tahir, sebenarnya ia menggambarkan sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam.
0: Dalam.
2: Dalam, betul. Dan pastinya malam ini kita bukan sekadar berhibur, tetapi ingin menyentuh jiwa menerusi untaian bait-bait lagu yang penuh dengan mesej kedamaian, kasih sayang dan ketuhanan.
0: Baiklah, takdir dan waktu yang berlalu adalah satu pengajaran buat kita yang bergelar insan. Sesungguhnya kau satu-satunya tempat kami bertaut, memohon doa agar dikurniakan husnul khatimah. Kita semua akan dijemput, tetapi percayalah, bila diri ini disayangi, maka kau satu-satunya fisabilillah.
1: Macam tajuk lagu
0: lah. Iya, macam tajuk lagu lah ini.
2: Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita buka tirai konsert Irama Nurani dengan menampilkan artis yang pertama. Di mana artis ini berasal dari Kota Belud, Sabah. Adakah yang datang dari Kota Belud dekat sini?
0: Yang berdekatan mungkin ada dari Kota Belud sini?
2: Ada.
0: Di sana.
2: Ada. Okay. Dan beliau juga pernah menyertai program alumni Bintang Irama Malaysia 2012 di peringkat kebangsaan.
0: Okay.
2: Jadi mari kita buka tirai konsert pada malam ini. Kita tampilkan Nur Fas.

Lagu Betiruna ini berkisar tentang motivasi kepada anak-anak muda atau sesiapa saja untuk berusaha mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Seterusnya, terimalah. Takkan berpaling darimu.

0: negeri Sabah.
1: Ya, kita mendengar. Mana suara-suara penonton kita yang hadir malam ni, semua masih okey? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semangat ya, semua ya.
1: Itulah dia kemeriahan konsert Durani yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman pada malam ini, Syah.
2: Betul. Di mana konsert Irama Nurani kita bawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Segak bergaya hari ini ya, Tahir ya.
1: Iya. Siapa apa kurangnya? Orang tanjak-tanjak lagi.
2: Orang rumah curiga tadi.
1: Apa dia?
2: Orang rumah curiga.
1: Orang rumah curiga. Kenapa tuh?
2: Pergi konsert ke bagaimana?
1: Pergi konsert iya, tapi kita kan di sini konsert Nurani.
2: Nurani itu konsep dia.
1: Walaupun Islam tidak pernah menghalang kita untuk berhibur.
2: Itu yang penting dia. Tahu batas dia kan.
1: Betul sekali, Syah.
2: Baiklah, kepada anda yang ingin mengikuti siaran RTM, siaran radio ada, siaran TV pun ada. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Klik, kerana RTM Klik betul-betul percuma.
1: Betul itu. Baiklah, Syah. Artis jemputan yang seterusnya ini merupakan anak-anak yang aktif dalam bidang seni suara, yaitu gabungan trio yang mantap. Mereka ini bertiga
2: ya. Dan mereka juga merupakan finalis akhir dalam anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-14. Jadi untuk itu, kita persilakan The Musafir.

0: Baiklah, cubalah lagu seterusnya dari kami.
1: Rapuh. Cubalah.

0: dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Itulah dia tiga gabungan trio The Musafir. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk The Musafir?
2: Alunan suara dorang tadi
1: betul,
2: terakhir.
1: Betul, saya dengar mula-mula tu fisabilillah macam mau berperang kan, saya pun macam belakang tu. begitu. Masuk pergi lagu terakhir tu saya rasa macam meremang bulu roma, insaf sekejap. Betul ke tidak?
2: Betul. Patutlah menitis air mata tadi ya.
1: Iya, itulah saya macam konsen irama nurani ini memang. Apapun kita bagi tepuk tangan dulu kepada RTM dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsep nurani pada malam ini. Okey, baiklah.
2: Ya.
1: Dan sebelum kita beralih kepada artis yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, siaran stesen radio RTM Sabah ini boleh didengar di seluruh daerah negeri Sabah.
2: Dan selain siaran radio, unit berita Ehwal Semasa juga turut menyiarkan berita dalam pelbagai bahasa, antaranya Bajau, Kadazan dan juga Dusun.
1: Baiklah Syaf, artis jemputan kita yang seterusnya ini pernah mencipta nama sebagai juara carta lagu artis Sabah anjuran RTM Sabah menerusi seksyen hiburan dan muzik musim ke-15 melalui lagu Keseorangan.
2: Wow, bukan biasa-biasa barisan artis kita pada malam ini ya. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita hayati lirik-lirik lagu yang bakal disampaikan oleh artis yang seterusnya ini. Jadi untuk itu, kita persilakan Santiana Ramli.

Lagu kesorangannya untuk kita semua yang rasa seorang. Baik, lagu seterusnya nih. Sebelum itu, apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, lagu seterusnya ini saya ingin mengajak anda semua yang mengetahui lagu ini untuk sama-sama kita nyanyikan sama ada dalam hati ataupun luahkan dengan lisan. Sebuah lagu yang cukup penuh dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Terimalah. Lau kana bainana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sangat meraikan fitrah manusia. Dan di antara fitrah manusia ialah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bakat untuk seseorang itu mengembangkannya dan menjadi satu seni boleh menghiburkan manusia. Bercerita mengenai hiburan ini, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit yang merupakan seorang penyair. Beliau telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara karya agung beliau satu syair yang berbunyi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Pujian ini sangat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya, tuan-puan, sejauh mana kita pada hari ini sudah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi.
1: Drama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Santiana Ramli sebentar tadi. Ya, malam ini juga Syaf, ya, semua persembahan para artis kita diiringi oleh combo RTM Sabah section hiburan dan juga muzik. Lagu semua, suara-suara artis semua sedap-sedap, tapi dengan tanpa adanya combo RTM kita tiadalah konsert kita ini. Tapi apapun, kita berikan tepukan untuk combo RTM Sabah.
3: Baiklah, sambil-sambil kita berhibur pada malam ini kepada anda yang menyaksikan konsert Irama Nurani yang berada di Dewan ini, juga kepada anda yang berada di rumah, sambil-sambil kita berhibur, jangan lupa untuk like laman sosial rasmi kami iaitu RTM Sabah.
2: Juga dengarkan rancangan-rancangan hiburan terbitan section hiburan dan muzik, siaran berita hal ehwal semasa. Dan baiklah Syaf, artis jemputan yang seterusnya ini merupakan artis yang mencipta nama menerusi lagu Bayangan Gurauan sekitar tahun 80-an. Siapakah itu Syaf?
3: Nah, lagu dia ni pun antara lagu yang Syaf minat juga.
2: Mau dengar Syaf nyanyi? Kalau Syaf minat, saya dulu kecil-kecil kan, lagu dia ni memang selalulah jadi apa, dinyanyi-nyanyikan lah. Kira macam
3: sampai
2: tu.
3: Sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Ada kisah di sebaliknya kan?
2: Kisah dia tiada. Tapi kisah kita memang, kalau dulu kan, lagu-lagu dulu-dulu ni kalau kita dengar, sampai sekarang kita boleh ingat. Betul kah tidak? Itulah dia.
3: Baiklah, kemunculan beliau juga pada malam ini sebenarnya mengimbau memori lama kepada peminat-peminat rock kapak. Macam Syaf juga.
2: Oh, tapi Syaf memang peminat rock kapak.
3: Malam ni Nurani kan?
2: Oh, hari ini Nurani.
3: Tapi malam ini sebenarnya artis ini akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu yang sesuai dengan konsep Nurani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia? Ya, jadi untuk itu, mari kita saksikan persembahan daripada Rahmat Mega.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih sebuah lagu daripada koleksi lagu 80-an Bulan Dilot yang mengagungkan Maha Tuhan Maha Agung Maha Besar. Dan lagu berikut ini juga berkisah tentang Tuhan pengabdian makhluk yang sentiasa merindui dan mengagungkan kebesaran, dengan lagu berjudul Permaidan.

Alhamdulillah, terima kasih. Lagu seterusnya dari saya, sebuah lagu Takdir dan Waktu.

0: bersama konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kemeriahan konsert Irama Nurani pada malam ini, Syaf, saya rasa berada di tahap yang luar biasa. Mana tidak luar biasa, semua ikut nyanyi tadi. Semua lampu pun
1: semua nyanyi ramai-ramai.
0: Sangat sporting yang hadir pada malam ini di Dewan Sri Sulaiman. Tepukan untuk diri anda.
1: Baiklah, kepada anda juga yang masih lagi setia bersama kami di live, live Facebook rasmi RTM Sabah. Terima kasih. Teruskan like. Sama-sama kita saksikan konsert Irama Nurani pada malam ini. Okey, penonton-penonton semua masih okey? Yang di bawah okey? Yang di atas? Mantap. Datuk Sri okey? Datin Sri? Gementar rasanya kadang.
0: Iya, betul. Untuk itu, ayo Dewan Sri Sulaiman Tuaran, kita berikan tepukan untuk artis jemputan yang seterusnya, iaitu kumpulan

Ya, itu dia. Alhamdulillah, pergi tak kembali. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haziji, isteri dan juga barisan VVIP, warga RTM Sabah, tepukan untuk anda semua. Terima kasih sempena konsert Irama Nurani ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat jiwa daripada konsert ini untuk terus hidup dan berbakti. Jadi untuk seterusnya kami sampaikan lagu yang berjudul Husnul Khatimah. Malam ini kita doa sama-sama, ya Allah, matikanlah kita dalam husnul khatimah yang baik-baik saja. Amin. Jadi dengarkan lagu ini, Husnul Khatimah.

Tabi Husnul Khatimah. Mudah-mudahan kita teruskan kehidupan kita seperti mana kata-kata ulama, bekerjalah untuk dunia engkau seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan ulama, kata-kata orang cerdik pandai terdahulu, menyambung dan beramallah seperti kita akan meninggal pada keesokan harinya. Jadi kita teruskan Rabbani dengan lagu Intifada.

0: Drama Nuradi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, itulah dia. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk persembahan kumpulan Rabani sebentar tadi.
2: Wow. Cukup meriah penonton-penonton pada malam ini, Tahir.
1: Baiklah, Syaf. Nampaknya kita semakin hampir ke penghujung konsert Irama Nurani pada malam ini. Tapi sebelum kita menyaksikan persembahan artis yang seterusnya ini, apa kata kita bersama dengan salah seorang pengunjung yang hadir pada hari ini, Syaf?
2: Ya, di sebelah Syaf ni, abang yang kacak ni. Nama siapa?
3: Arba'in.
2: Rahim?
3: Arba'in.
2: Arba'in. Orang mana, bang?
3: Dayang Tuaran.
2: Wah, Dayang Tuaran ya. Baiklah bang, banyak-banyak lagu yang sudah dipersembahkan tadi. Lagu mana yang bikin abang rasa macam terbuai-buai sampai ke lubuk hati yang dalam tu bang?
3: Husnul Khotimah.
2: Husnul Khotimah. Tengok, siapun penuh dengan keinsafan malam ni ya.
1: Betul, saya percaya yang semua hadir pada malam ini kan, pulang nanti mesti dia akan, uish, lagu tadi tu boleh saya teringat-ingat macam insaf sekejap.
2: Janganlah sekejap, lama-lama.
1: Lama-lama lah kan, betul ke tidak? Okey, baiklah. Kalau Syaf sudah bertanya dengan salah seorang daripada pengunjung, saya pun mau juga tanya. Bolehkah? Bolehkah? Okey, baiklah, di sebelah saya ini. Siapa namanya?
4: Nordin.
1: Nordin. Abang Nordin daripada mana?
4: Saya dari Kota Belud.
1: Dari Kota Belud? Oh. Bajau kah? Okey, boleh pakai mic. Okey, kalau Bajau kita boleh cakap Bajau kan? Boleh kan? Iya nabar dinakan.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi sikit itu pitu tu menik grab ataupun drive di diri.
4: Menik kereta.
1: Jadi pensi parking. Okey pan.
4: Alhamdulillah.
1: Semoga mulik pankang. Selamat mimon. Kita ingin tak konsert Irama Nurani itu pun terhibur sambil bagi kita kulit pun berkah ngendak konsert songong tu.
2: Okay. Itu je.
1: Itulah dia. Saya mau tanya daripada mana? Dari Kota Belud. Keluarlah Bajau aku.
2: Aku sikit buka kamus tadi. Baiklah, itu dia antara kemeriahan para penonton yang hadir pada malam ini memeriahkan lagi konsert Irama Nurani. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir di Dewan Sri Sulaman ini.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik. Konsert Irama Nurani kita pada malam ini semakin hampir ke kemuncaknya, Syah.
2: Ya, betul. Jadi kita akan ke persembahan finale pada malam ini. Syah mau tanya juga, adakah yang tahu lagu Bila Diri Disayangi? Di mana artis ini juga merupakan seorang penyanyi yang pernah mencatat sejarah yang tersendiri dan pernah mencipta fenomena besar pada era 90-an. Ya, dan untuk itu, ini dia persembahan finale pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Amir UK.

0: Pecah dengan berakhirnya lagu Kita Akan Dijemput itu tadi. Konsert Irama Nurani akan melabuhkan tirainya sebentar saja lagi.
1: Ya,
0: dan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Dan apa kata untuk itu kita tampilkan sekali lagi barisan artis konsert Irama Nurani 2026 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk tampil ke atas pentas.
1: Ya, kita persilakan artis-artis kita. Norfas.
0: Kita ada Santiana Ramli. Kita ada Musafir.
1: Kita ada Rahmat Mega.
0: Kita ada Amir Yukis. Dan kita ada Rabani. Mana tepuk tangannya?
1: Dan tidak ketinggalan juga, kita berikan tepukan yang gemuruh buat barisan kompo RTM Sabah yang mengiringi konsert Irama Nurani pada malam ini. Antaranya Muhammad Nizam Zulkifli selaku ketua pemuzik, Muhammad Suhaimi Jamli pemain drum, Otnil Lord Sweeney pemain percussion, Nadia Hong pemain keyboard, Frankie Laudi pemain gitar akustik, Muhammad Syahzali Abdullah Sani pemain gitar, Sik Mado pemain bass, dan Brian Leong Gui Siong pemain saxophone.
0: Dan bagi pihak RTM Sabah, kami merakamkan ucapan penghargaan terima kasih buat Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsert Irama Nurani kita pada malam ini, khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan juga yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Binti Salam.
1: Dan tidak ketinggalan yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, rakan-rakan strategik, kru penerbitan, dan kami mewakili penerbit konsert Irama Nurani Syarifah Munazra Sarif alias Mun, Nora Ziana Binti Wahab, juga kepada pembantu penerbit Muhammad Syariman bin Samsudin dan Zulkarnain bin Wahab. Kami memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang konsert Irama Nurani ini berlangsung.
0: Ya, sehingga

Sabah dan tuan-tuan puan-puan, kita telah pun sampai ke kemuncaknya. Terima kasih untuk semua barisan artis kita. Dan acara kita yang terakhir pada malam ini adalah penyampaian cenderamata dan juga sijil penghargaan kepada rakan-rakan strategik dan pastinya kepada Ketua Menteri Sabah yang kita kasihi. Untuk itu, bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata dan sijil penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah bersama-sama Yang Berusaha Encik Saiful Zaman bin Yusuf, Pengarah Bahagian Program Radio Jabatan Penyiaran Malaysia, untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, serta Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, rangkap Exco Agama untuk menyempurnakan penyampaian cerita kenangan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kemeriahan dan kejayaan

0: Baik, demikian tadi kita sudah bawakan kepada anda secara langsung konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran sebentar tadi.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah malam ini. Terima kasih bagi anda yang bersama kami. Sudah semestinya kami terus bawakan pada anda lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang orang bilang wow, terkini, terus untuk anda hinggalah 12 tengah malam. Tadi kita baru saja ikuti secara langsung konsert Irama Nurani yang kita bawakan dari Dewan Sri Sulaiman. Semoga anda terhibur, memang hebat. Terima kasih anda yang hadir di Dewan Sri Sulaiman bersama-sama untuk memeriahkan konsert Irama Nurani yang julung kalinya. Ya dah kan, kalau anda terlepas jangan risau, anda boleh saksikan nanti di media sosial kami RTM Sabah, sebab ada video yang kita sudah livekan tadi, nanti dia akan muncul kembali untuk anda boleh tonton semula. Ini dia Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Sabah FM.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Guys, Merry Christmas. Kamu tahu kah, walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

Terima kasih bagi kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12:30 malam nanti. Kalau kamu mau berwhatsapp sama kami, boleh saja 019-490-4848. Dan rakan kita Hans yang datang di Dewan Seri Sulaiman tadi pun, dia bilang ada di antara gambar masa Amir Yukes nyanyi. Mantap, dia bilang, Amir Yukes. Memang luar biasa lah kan. Tapi lagi hebat anda yang hadir bersama-sama dan juga menyaksikan sebentar tadi untuk konsert Irama Nurani yang kita bawakan secara langsung di siaran radio dan juga secara bervisual di RTM Klik dan juga media sosial rasmi kami RTM Sabah. Baik, selepas ini 11 malam nanti kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 11 malam dan Edwin akan terus hiburkan anda jam yang terakhir nanti dalam RNR #relax dan rehat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Jam yang terakhir RNR hashtag relax dan rehat bersama Edwin sampai 12:30 malam nanti. Kalau Sabtu, hujung minggu hari Sabtu dalam RNR pada waktu ini kita akan layan lagu-lagu rock lu. Okay. Jadi kalau kamu ada permintaan lagu-lagu rock yang lama kah, yang baru kah, tempatan ataupun dari luar negara, boleh saja kamu request di laman WhatsApp kami 0194904848. Kita layan. Ini dia lagu dari kumpulan Coin, Yang Sayang Yang. Sama FM, bagus bang.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui. Antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan, dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

Terus stream kami di RTM Klik dan juga boleh dengar kami di saluran My Freeview 707. Sepanjang hari ini kan, cuaca di sebelah siang tadi, wow, panas, terik. Lepas tu kalau di KK ni, ada bacaan UV yang dikeluarkan oleh Met Malaysia antara yang tertinggi di waktu tengah hari ataupun menjelang pukul 2 macam tu kan, waktu panas terik. Jadi anda dinasihatkan, kalau berlaku sebegini lagi esok, anda disarankan untuk tidak berada di kawasan terik matahari dalam tempoh yang lama kalau bacaan UV-nya terlalu tinggi. Sebab walaupun kamu rasa tidak panas, tapi kalau UV itu tinggi, itu boleh orang bilang kasih terbakar kulit. Macam lah kalau pergi Gunung Kinabalu kan, anda pergi puncak Gunung Kinabalu, walaupun anda rasa tidak panas dan di sana sejuk, tapi sinaran UV-nya begitu tinggi, kulit anda boleh terbakar, bergelupas. Itu maksudnya UV waktu itu sinarannya tinggi. Okay? Jadi kalau anda berada di luar tu pun, sekarang ini kan kita ada sunscreen, sunblock semua tu kan, untuk melindungi kulit kita daripada sinaran UV yang terlalu tinggi. Okay? Jadi ambil maklum berkenaan dengan itu. Dan ada juga sedikit jerubu di sekitar kota Kinabalu ini. Jadi awasi anak-anak anda ataupun mereka yang kurang sihat, kalau boleh elakkan berada di luar rumah dalam tempoh yang lama. Okay? Itu peringatan untuk kita sama-sama. Jom kita lanjut terus untuk Rock Lu malam ini. Lagu dari Four Non Blondes, WhatsApp, Sabah FM, Bagus Bah.

Betullah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga di saluran MyFreeview 707 yang dengar Edwin bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Mau menghampiri 12:30 malam sudah kan ke penghujung segmen RNR hashtag Relax dan Rehat. Okay? Semoga lagu yang kami mainkan tadi anda terhibur, yang dalam perjalanan kah, yang sedang berehat kah, yang sedang bekerja, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Besok cuti, jadi ada yang orang bilang malam ni tidur lambat sikit lah. Okay? Dapat. Boleh juga tapi jangan terlalu lambat. Jangan terlalu lewat pula tidur. Okay? Apapun, terima kasih untuk kamu yang dengar hinggalah ke waktu ini. Sampai kita berjumpa lagi untuk edisi yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Ramli Sarip dan juga Shima. Kita insan biasa. Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada misteri malam di sebalik mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi misteri malam di sebalik mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada misteri malam di sebalik mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Fokus dengan Nyanyian Jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat teksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta semenda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Diana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga sepahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chok dari Ipoh, Cik Alin. Katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Berjali Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli Jaafar, Arif Nur Syazah, Intan Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu Hadir, Syahputra Mesin Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abang JJ Kemas. Kita ada siapa lagi? Wajina Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and request Marsa Saleh. Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar Sadun Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Suraj Zarina, Linda Roslinda, Juas Misi Abdullah melaporkan diri. Bida dari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarenakan nasional yang buruh hantu. Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah-tengah tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi sama bekerja, sama bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang, satu kali mantap. Saya dengar. Lagi jangan lupa misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni. Dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan sebab itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, diri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

0: mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat. Jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah, biar kita terbuang terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji, pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod, ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
1: Oi, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah, tom yam sikit.
0: Oh, yalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan.
1: Malam memang
0: tom yam lah. Tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantar lah ke pagi dia tu kan.
1: Pagi
0: lah
1: sini.
0: Baik doktor,

0: pertama, doktor. Soalan ni memang saya memang nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga? Dan bidadari itu untuk siapa, doktor?
1: Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita bab syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bicara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah barulah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa apa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam linda dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma'ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Itu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Betul.
1: Saya pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
0: Itu yang saya
1: dunia
0: nak tahu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun, tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Memang dah ada dah.
1: Diberikan kepada kita.
0: Memang dah ada dah.
1: Jadi
0: dah,
1: bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh, mana suami aku, eh, mana suami aku. Yang tak mari, suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyak lah, perempuan aja harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga, tapi mula-mula sekali perempuan dia, mereka pun study itu pasal perempuan lita, dia tak perempuan dulu, dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khairin min dhalikum billadhina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara waridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang, dan dikatakan

0: tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh nak bermadu dan sebagainya, di akhirat dapat insyaAllah yang suci bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi tak berani je dia.
1: Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Takut tak boleh berlaku adil.
0: Ya, ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi?
1: Ya, silakan.
0: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, iaitu putih melepak lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka'amthali lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Kalau salah cantik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandang dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala halaikan mata saja. Kamu tengok mata dia sampai disebut kalau mata tu bidadari selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana mata dia saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka'amthali lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surat Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik, perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua korban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surat Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yakmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita solat ke tepi dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam, ini mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar mengatakan. Dia bukan kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni merata keluar, tak duduk di rumah dalam bilik, tak ada. Habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam di akhirat, perempuan itu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadi lah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, alah rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
0: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa perangai pula cantik. Kita yalah, perangai cantik dan sebagainya lah. Kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum." kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul la malaat ma bainahuma rahim, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bawa yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Taala buat macam tu, terjemahan dia, ya. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma'ainu ra'at wa la'uzunu sami'at wa la'khatra ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, eh, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu, takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu Allah alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya, ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
0: Dah siap, dah ready.
1: Baik,
0: tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai Adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyak lah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
0: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu dipembuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah dan ia batang daripada emas dipikir. Kalau tengok emas, nak ambil emas yang kita batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau salah sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa tanaman pokok dalam surga bernama pokok tuba. Tuba, pokok syajarah tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'am, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni, dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi, hada ikawa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Wasi'ah, ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamduj wa zillin mamduj wa ma'in maskub wa fakatin kafiratin la muktuatu wa la mamduh furus yumarfa. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamduj susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Dan gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahannya pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dah rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallah.
2: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah, memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring, buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari.
2: Kan? Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurga-Nya Allah.
2: InsyaAllah. Kan, kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okay, kita berhenti seketika, Doktor. Nak bagi peluang kepada Doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Dan Salam FM.

0: siaran. Misteri malam di Sebalik Mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita ni istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof, bawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni di mana-mana dia akan fikir makan kat mana, ya, minum apa, ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang terus sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap, di akhirat makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam surga, adalah nikmat lazat tanpa penat. Penatlah makan hari ini, tak ada. Makanlah tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis dan pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada tasut kausar, tasnim dan sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah sebenarnya, kita faham. Ada restoran yang berbentuk tasnim, yang berbentuk sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi dia agak tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok juga menu dia apa, ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera, daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping, ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula, ni telaga kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak dia mabuk, bila mabuk dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat Allah Ta'ala cabut mabuk tadi, akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kapuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun, tak pening kepala, minumlah, tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada tasnim kita sebut tadi, sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal, penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua, satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Dan warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutaqabilin. Bila kita pakai jas cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Mesti jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutaqabilin belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang itu, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak, tunjuklah. Macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka, memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, tu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan pada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang perkaya makanan minuman dalam syurga. Wallahualam.
0: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
1: Ya,
0: selamanya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
0: Ini tak payah.
1: Kat sana tak payah.
0: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
1: Ya. Yeah.
0: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
2: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utuhi mukasyabih. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka mah. Apa musang king ke apa king lah. Di akhirat, kalau musang king rasa tinggal, pergilah cari baik Johor kena sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikit lah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Hmm. Apa kau nak dicari, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia, kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang, kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِنْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانَا. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang-menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhir hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok dah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia dulu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Bapa'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja. Kita tak malu kekeringan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena lap sana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
1: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan. Ya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik, betul ke ni ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka, dan tak ada orang dengki.
0: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lah, wah pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
1: Betul
0: kan, daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amal kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
1: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung ya, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga.
0: Tapi
1: nanti
0: kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
1: Allah Akbar.
0: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sama berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku, terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan Salam FM.

0: Trilele malam dispar di mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Memang maksudnya layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur, kan? Sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada. Kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan dah semuanya cantik di istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini rehatlah, rehatnya. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel funduk, Arab kata funduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya orang kajian macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatakan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ini tak kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia di akhirat, emas pesepah-sepah bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi kata batal ini min istabrak, ini batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik, tapi dia pakai tikit butang, baru turun baru naik. Akhirnya dia tak ada butang, dia kita kata auto, akhirnya lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita, kalau turun sikit bagus juga katil ni, dia terus turun. Dia semua gerak hati semua, kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu maknanya dia boleh turun naik ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kita je ini, kita mungkin ada nurse yang serius, senyumlah sikit kita katakan, oh akhirat dia memang layan untuk kita. Hmm. Ada lagi wildan muqalladun. Ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwadin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak air apa? Minum air sirap, apa benda tu. Semua ada. Allah provided for us. Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, Bata inuha min istabrak, saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Tak, saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, apa katil percilam daripada angin, daripada atas air. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allah Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ala hal musabbirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'a rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin fi durin aliyatin salimatin bahiyatin qalu nahnu musammiruna laha ya Rasulullah qulu insyaAllah. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat, biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir, musammir. Musyamir samarat. Samarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan, okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya, adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi pada sahabat dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah, demi Tuhan Ka'bah. Rasulullah kata, sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan, di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan dalam syurga. Saya tambah sekali lagi, dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia ada suasana terang benderang macam itu. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada satu burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, dan pohon tubah tadi. Nak pakaian saja tak payah pergi mall. Pergi kita saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Di pohon tubah. itulah gambaran yang kita kata-kata dia apa, katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah.
2: Amin.
3: InsyaAllah.
1: Amin. Amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya. Yeah.
2: Bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat. Bagaimana rasa daging. Yeah. Daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni, kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW. Macam-macam kenderaan ada. Dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk penyakutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana betul, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata Yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada Yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja ke kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirah orang yang korban, yang lembu, kambing dan sebagainya. Mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok senang cinta lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dan surga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oi sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
2: Suka
3: betul. Dia diceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun akhir beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun tanam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah subur sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak. Mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak berhamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan dia pun rasa hamil. Lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang melibatkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada kan, siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi, insyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul-betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Ya. Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah. Untuk segmen Misteri Malam di Sebalik Mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: katil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ini.
3: Baik, terima kasih Razan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
3: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang. Saya ringkas di sini ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, Muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni. Apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak, maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. "Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim." Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal saleh, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fadzalika dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menandatangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, balik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah semaafkanlah, agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan
2: amin.
3: Sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga. Tapi hakikat sebenarnya bukan itu, iaitu kita balik kepada mencari redha Allah. Itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji. Ya, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan lillah syurga. Saja aku sembahyang parkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu. Dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya.
2: Dan untuk untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik dah sampai ke penghujung.
2: Misteri malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.

0: Tonesh dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Geng Buruh Hantu. National Geng Buruh Hantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Bita Rosaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syah Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tepede Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayid Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Panggilia Izora Itajot, Aizal Sorimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat dan Nasional NADI, NADI Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI Mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kurama Iyo Kalang. Kita ada siapa lagi? Mat Lan bagi Panchkat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang polis lebih baik sah diri.

0: Merdeka!
1: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumbun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhenti hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Itu sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayar kan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasih lah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rosnani, Ahmad, Zailah, Rose, Cik Andy, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak Na, Nurul Hawati, Jamil Mansur, Bun Hadid, Noras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taiping, Putri Lilit juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zajak Fakul Terengganu, Kamara, Caramel Latte, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi? Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Ani, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Asad Yim, kita ada Manda Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1,000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya, terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin, siapa lagi, Kasut Dah Buruk, The Rainbow Malam, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional yang buruh hantu. Dan terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang Sayang. Ini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saibi, Tia Akila, Niknai, Rinova, R77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosya Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Apatah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat majlis mesyuarat kerajaan negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah kerajaan negeri telah pun meneliti dan juga yakin kerajaan negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah eh. Bukan saja pesawah. Petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Jaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaporkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Iris Chomel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik. Menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Yun Alif. Saya Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Dan ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging. Tak jogging, brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana. Kita nampak macam-macam sihat.
1: Baguslah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

0: Kilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah itu. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut. dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: RTM Klik .rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

bersamamu. Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.

0: to ride out.
1: That's right.
2: You know what that means.
1: FM bersama.
0: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes.
3: Okey, bahu jumpa ke sana kita FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan didikmati. Baik, terima kasih untuk anda yang terus dengan sana kita FM di mana pun anda berada.

0: Bukan Adalah Alang dan ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat dan juga rakan segas Cik Azhar. Dan kami akan terus bersama dengan anda melalui bahujung minggu ini untuk 7 jam yang pertama di Sandingan FM sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Di mana macam biasa menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda dan kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk hiburan bersama hari ini. Baik, nantikan sekejap lagi. Pukul 6.15 minit pagi, saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sanakan, Beluran, Kinabatangan Batangan dan juga Terlupit. Dan seterusnya pukul 6 sehingga pagi nanti, kita akan ikuti bersama Berita Ringkas Sabah FM. Dan kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu 6.40 pagi nanti. Kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani terbitan rakan tugas Abam Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti bersama. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini menerusi bahujung minggu Sanakan FM bersamamu.
1: Bahujung minggu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serakan FM bersamamu.

0: bersama Mu. Info cuaca. Hari ini. Sanakan FM bersama Mu.
1: Okey, bahu cuming ke sana kita FM bersama Mu. Sebelum masanya saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit ya. Untuk hari ini hari Ahad. Okey, bersama dengan 9 Ogos 2026. Baik, untuk daerah Sandakan, pagi ini di Sandakan diramalkan tiada hujan. Petang diramalkan berangin, manakala malam di Sandakan diramalkan tiada hujan ya. Dan untuk ke daerah Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit, di mana pagi ini bagi ketiga-tiga daerah diramalkan tiada hujan. Dan untuk petang di Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit yang saya kongsikan semuanya bersumber dari Met Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: pandang.
1: Sarakan FM bersamamu.
2: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarikan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Dan itu sekali berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarikan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sarikan FM bersama.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa khabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawapan di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri, di tempat kerja, bersama klien dan lain-lain. Perkara ini sesuatu yang sangat dihargai dan momen yang mahal untuk dikenang. Dan apabila temu janji berlaku pengkhianatan atau tidak menepati waktu, akan menimbulkan kekecewaan bagi satu pihak, bahkan boleh membawa kepada kerugian bagi satu pihak. Kadang rasa bersalah apabila kita datang tidak menepati waktu. Sidang pendengar yang berbahagia, daripada banyaknya temu janji itu, ada temu janji yang sangat mulia, yang sangat berharga, iaitu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada solat fardu 5 waktu. Namun tanpa sedar, kadang kita sendiri terlepas pandang perkara itu, sehingga ada yang datang lewat, dan lebih parah lagi, ada yang tidak datang tanpa rasa bersalah. Sedarkah kita perbezaan temu janji kita sesama manusia? Apabila sering kali datang lewat, boleh jadi kita ditinggalkan dan kita dimarahi dan belum tentu diterima semula. Sedangkan temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala kerap diabaikan dan tidak dipeduli, lewat atau tidak mendirikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sentiasa menunggu kedatangan kita dan sentiasa membuka pintu kemaafan untuk kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sidang pendengar saudara-saudari sekalian, agar kita menjaga waktu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada waktu solat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam riwayat menyebutkan, artinya solat pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat pengampunan Allah. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan solat dan tiada dia melupakannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendirikan solat. Sidang pendengar yang mulia, semoga dengan perkongsian ini menjadi asbab perubahan dan kesedaran buat kita semua, agar kita tahu ada pertemuan yang lebih mulia dan kelak akan ada pertemuan yang lebih dahsyat yang akan ditentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka tempat selamanya. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersama.

0: Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Adib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
1: Nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bah Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu. Ya, Bah Hujung Minggu Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi Bah Hujung Minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sanakan FM di mana pun anda berada. Ya, baik, nanti sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sanakan FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi Bah Hujung Minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Bah Hujung Minggu. Selamat pagi hingga satu hari. Sanakan FM bersamamu.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Rita Ringkas, Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sanakan FM. Kerajaan terus memperkukuh kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S Zone bagi membanteras ancaman keselamatan, kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barang subsidi. Memasuki tahun ke-13 penubuhannya, Esko menerima peruntukan sebanyak RM723 juta bagi mempertingkat keupayaan operasi. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata peruntukan tersebut merangkumi penyediaan aset operasi, kapal, sistem radar serta keperluan logistik di sepanjang pantai Timur Sabah. Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berharap perwakilan asing yang terlibat dalam program tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone dapat bekerjasama menyampaikan maklumat yang tepat, berfakta dan seimbang mengenai situasi sebenar di kawasan berkenaan kepada negara masing-masing. Langkah itu penting bagi mengukuhkan keyakinan masyarakat tempatan dan antarabangsa terhadap tahap keselamatan semasa di Zon Selamat Pantai Timur Sabah S-Zone. Sandakan ramalkan pagi dan malam tiada hujan, manakala petang diramalkan berangin. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik. Kami

0: Terkini Sana FM bersamamu.
1: Okey, bau cumi kesana kena FM bersamamu. Sebenarnya saja saya kongsikan apa yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026 ya. Dan saya kongsikan bersama dengan anda melalui portal berita RTM pagi ini, di mana yang pertama menarik di medsos ingin saya kongsikan, di mana tindakan AKPS sita kontena bawa muatan ke Israel, bukti ketegasan Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan penghargaan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS atas tindakan pantas menyita sebuah kontena yang disyaki membawa muatan dagangan strategik untuk diekspor ke Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor pada Jumaat lepas ya. Di mana beliau menerusi catatan Facebook menyatakan tindakan itu sebagai bukti ketegasan Malaysia dalam memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong atau menyumbang kepada kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Di mana Malaysia akan terus berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan dan juga undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Nah, ini menurut hantaran yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Facebook ya. Okey, jadi ini yang pertama kami kongsikan kepada anda, tindakan AKPS sita kontena bawa muatan ke Israel adalah bukti ketegasan Malaysia. Baik, yang menarik di mesos seterusnya ini saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana bersama kita ambil tahu, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan tersebut. Ini Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, di mana orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Di mana dokumen pengenalan diri warga negara Malaysia merupakan dokumen yang sangat penting dan juga sah, selain menjadi antara bentuk pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh kerajaan. Dan untuk itu, bagi menjaga keabsahan dan juga kredibiliti dokumen berkenaan, JPN tidak memberi kuasa kepada mana-mana pihak untuk mewakili jabatan tersebut dalam urusan tersebut. Ya, ini kerana JPN mempunyai pejabat di seluruh negara dan juga di setiap daerah bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Okey, jadi bersama kita ambil tahu ya, di mana JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan tersebut. Baik, selesai saya kongsikan kepada anda yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu, bau Juminggu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sanakan FM bersama.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah terima RM4.06 bilion bagi pelaksanaan projek BALB. Sabah perkasa keterjaminan makanan menerusi teknologi penanaman organik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam berita Sabah FM.